ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntɔme ntwene me nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden so sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a baba mennya me wate me mpae bɔ mu nso nyomtoɔm masɛmpakam owura ɛyɛ kura me

Adekunimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Jira ne chira sa Abraham tai. Na wonyame mankunim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bo mu atwe wiade a. Ai. Sa wonya bre a wonya asie nyankopon asem a. Na wana ti asem ne ma. Na se wiade emfa wo ma watam fo da. Hey. Hey. Hey.